0: musika.
1: Kubelo speed jetu lirumuka.
2: Wanaife. Kama vinge misikirize.
1: Super Boy Radio. Ondi.

0: Okay.
1: Yes, sir.
0: Kare katuwe mpira ngwe kina maso kumanga Etambra Freiburg. Anetimi anafa ba Aston Villa. Actually Freiburg. Eno faino ya kubili mchikope chilabikala bika koko. Ngecha manyi baku babili abili mugumo. Abili abili mwe bili bali bali kina maso kumanga wakuba. Apo Carl Faino. Abani mini chike kina maso kumanga wakuba. Nempera neta tambra burunji. Wabadeo Anglia handball. Wabadeo Anglia handball free kick. Atimi anafa ba Aston Villa. Nebajima kutandika kwa Emabega Paul Torres. Atibira fama Aston Villa ni majibu nyigane Ezekiel Sangoi ya ino mpira na jina nyigewa goalkeeper Emiliano Martinez ya ino mpira atibira fama Aston Villa beba ino mpira Aston Villa na alinyaku na waga muka kane banu karuka mele kafe atuja kuli yako pola mpola Emiliano Martinez majentina na jina teka agualiri Pau Torres ya ino mpira na jina renga pina nga muwamfu muwamfu ni majibu mpira na magulinya wana fama apada fama fly back ni majibu waru katrabe manzambi na jina akuna kumopira refa ina gamba manzambi Zambi mumusude
2: Musute zalande
1: Aba suti zalandi
2: Musute zalandi Yena abu nekile kutimu jebese
1: Baina amanya agawa nunga agebe Agawa numu Uganda Mbu mazambi ama zambi biebibi
3: Sano isogwa zati agumadha
2: Afrika
1: Dene ate briru
3: Wanji
1: Neri dakao
3: Sagna
1: Tidua Katuwe free kick Katuwe free kick Yati minafoba Freiburg Waveri mujamani
2: Refali Eyafu wampira Guamani unino tinga mfonesi Mweta Michael Salisbury Tima mulonzo Gusemba yotajia kufuwa
1: Orwa handibo ya guni
2: Yavuya
3: Yagaba
2: Yavuya kumupira ogwo
3: Bundi yafu na erokadi
2: Sota boneike Kulisita
0: Kare Katrabe empera ngwe kira maso kubanga etambula singana abafuwa kugwa Chelsea ne Arsenal abafuwa gwa Aston Villa ne Arsenal Man U ne Aso singata bala bikanga ku mipire jidako
2: Vaiba
0: Nika Nseno tuno akono no jireka wo Sebi mbubu simanyeo mtiku kaze
2: Ate omufurogo Gwari gwabu ndalanga gujisogolesa
0: Eyo kuko
2: kuka
0: Katrave free kick Aston Villa baba leta mo free kick Freiburg wasaji bagina maso kumanga baba leta free kick Wano katrave Embera nga bagina maso kumanga etambra Bajifuna mwa karunji obaneda Bafunamu akarunchi obaneda Katrabe omulezi kwaita Agrifo agenda kuleta free kick Paimili doba bili neye araga Ngajagara nyo Grifo Naja lefa ina gambata Saji na kanga na gana Naja na leta muta mwe Aston Villa mkubego Aston Villa Saji abaino kwekendezo msaji abuno Sajaba timu ya nafaba Freiburg Sajaba dene acres and acres Of spaces
3: Wali kati hiri ya gemi ya
0: Cha mikono jiri kubigiri
2: Wati ya makunomu anakudesike Ngaya hati ya mabubi kudesike Kakumarida ye chifo
0: Nga mwala mrezi
2: Mbona Nga hati ya mabubi nga bulikasa namba mbwe sindi Katele roba ile chitelera
3: Mintu ya vyanu manga masimono ga government malunji Ati mwala na mrezi mwala
2: Eya nga kubaku bana ifitwa ya mama
0: bana
3: kutiyo chito
0: ekifu kare singa musomza
3: satibali kutegerana ile
0: Karuba Mukuru
3: Yes
0: Kulekana Atenga katinja kukulekana
3: Mabuli ingirida
0: Mwiti
1: Ezo kuwa yagala kula ku radio.
2: Kutunda ngoyi.
1: Kwa kutunda ngoyi.
2: Olega.
1: Nimo mukuba bukubi.
2: Obwaba neno, obwaba neno, obwaba neno, lukomeru kome wetebere.
1: Mujja kutira abana talenti. Mujja kutira abana talenti. Aga. Ngo. Katoda ya gera. Bigema.
3: Banange
1: chemistry ye simunenya kunema
3: na kwa kusema
1: eh
3: osema busome ba
1: zako kuiya Watkins ye no penalty kwa sense wano ne bafuna ko time na faba Aston Villa bagezako kuiya Lindelof na nyika pass wakati amulezi kwaita Ezriko Sangoe na kwa ko Pau Torres beba ino mpira Aston Villa ne bale inga mota we ne bjo mpira bakuja wo nafuna kwa maka again ne bateka wa sense wano afuna tafuna afuna tafuna Matt Cash niba kupane kukira mkenzo wa mwere ee wano bayi yulebi gulefa inaja assistant referee azokuta sembera nga paku deli mubi billboard referee azena gina maso kumanga atakuruza asaji abe yode paki ilimu billboard embera buwe tamblada chika kumina muenda 0-0 Aston Villa bacha gina maso kumanga beku bampola mpola bacha gina ah gwe genda yo bali mkugwida wa stewards security officers Never na gamba basaje mbali kabo.
2: No mpira
1: tebagula banagula babo. Babera onete bamanyu chigama maso ku chisawe. Katabe ne bajja ofuna ko timira faba Freiburg as Constantine na kona mkatini nyo Lindelof na kuleka maka ginda ofuna ko ne bajja wasisi wanu Matt Cash. Ye no pia najira ku bompira nga muwanvo misinde bafuna ko tabafuna ko ne bajja bagujja timira faba na Freiburg wansi wano ne bafuna ko wakati kati katwabe emisinde atimira faba Brighton bada faba Freiburg na nyigawa na kubide ku muntu ne bagufuna ko e refali agamba wali ogwa kubie refali ajeyo card
3: kama
2: bairati aye ana soboko ono engeri jali ku mansakadi
1: let's go by ta grifo pam biena kira ku dimale fada eh kadi ega
3: esana sana
1: kadi ebade sana muleza ate bane chete baso ku mwa redi
2: so bona muwa Echigere amaze ya chitola ku tichi kireku
1: ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
2: yachireka yo ah singa miranga myerere
1: Matkash
2: Uganda ne mirirano
1: and some parts of heaven Freiburg 0 Aston Villa 0 dachikazili abiri mwemo sajja bali mukira maso kubanga pamujanja ba
3: Aston Villa